Mienja, Mienja veni ambo ikubaka. Ave tandia misavona yenendanta. Kam tazana avieni ambun raunenia. Yula irterita ambun ilatavata.